0: Darren O'Flynn. Jadi takut hilang. Ya, umur nanti kita bawa bunga. Ya, umur kita ini lah. Rara ke kewai sahut kena kau ikut mesti yang aku sekolah. Kau nama profesan boleh nak hilang. Aku ini usah cuai bahasa sota berfau. Resmi pun masih ngalor pengstemi. Kalau mana hilang aku semai mui. Apalah juga matu finance. Ya, jadi memang tu matu nima oleh orang baru kita fatu logo atau masih sosan. Ya, memang matu perpal. Saya nak tahu apa yang boleh angkat pak orang tak balik, apa, aku sesuatu, ah, lihat dia, kena faham yang macam itu tu lama ya, lepas fix apa yang sih tu lama, jauh angkat pak orang tak balik tu lama, kerana ini awak ada bayi lepak, wah, saya tu kan dia sama luar tu lepas fix ini yang macam yang sih pak fau, dia seperti net, dia boleh tak balik, ah, saya tu lima le, saya dua sebelah, saya selang, saya spesial, mau dia macam apa yang saya kira mungkin. Bila boleh sama melalui sah sah dapat melalui tak balik piti fakir tadi tersit dalam dua suka lalu masa kau fainas terjun ni mahu kita tu pak masak muda tu sendiri tu kuhamba oleh si kau ingat fain dengan kak keliama aku terus kiri masih boleh tahu ngah tolong tak sanga ilham tu sama pak mai pak masak rata mereka tahu saya sah pak kau ini habis sama okay kau sekejap tu nak kau terus kau masak ni. Kalau mereka mama dengan mukesi, dia katakan aku naik susambo sesosani. Ya, jadi memang tu, orang baru kasih tol. Oh, dia pasal itu murni pengasalnya kata folia sesuatu sama dengan ekal meja matu. Tapi lah waktu ngomong belum lihat, tapi melihat ada ini ya sesuatu memang dia tapi.
1: Eh, baru ia fungsi lefengan yang malah tahu ini nolat tahu. Terus oleh semua yang Victor, walaupun ia memang fungsi termur boleh dah, lalu tahu mula undangan. Aletaya World and Auto Limited yona la lai lue dai o tara avi e lang ta vale pa fri nai mo mia e ale fing ole full service e ale ngan ta voile ole swing ole swa u mo le fam ma swa u mo isi ma vain e fi tau tonu i lang ta vale ana fo ye mo le pam pingsi e ole fale su ye pam ta va e mo le tanto fong kishi dem fri nau tui na pa fka ya ele yo or go tfuka na le iwa kiruka na ah ole u tue lus fululua ma lai fo biru tue na ta le ole i tula and told we lady ya woni what the time when I saw uni pe afi tela tela tai dai lo to awa on alfa na we picky lanto e se tei mi le o toy mamau.